sambandhi norar saha kursan chatiya tud dithe sache patshah mal janam janam di